penyegal gini. Dan penyegal dengan rumah. Masih rumah. Itu negara orang menari. Kau gini rumah. Kau ni rumah. Kau di rumah ni rumah. Ini rumah ni rumah.